Masih di Pro 2 tempat terbaik kamu Tong Pro 2. Sudah pukul 7.07 menit waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk kamu Tong Pro 2 yang selalu mendengarkan kita di program 2 untuk pagi hari ini ya. Nah di hari weekend nih Tong Pro 2 apa sih ya aktivitas kamu di pagi hari ini Tong Pro 2? Mungkin ada Tong Pro 2 yang lagi sibuk menyuci baju ya, karena sudah seminggu ini gak sempat nyuci baju ya. Tetap semangat untuk teman Pro 2, atau yang lagi bersihkan rumah ya, tetap semangat juga untuk teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 nanti di pukul 7.30 ya, kita akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Ratuna dan sekitarnya. Tentunya sebelum itu masih banyak hadirkan ya lagu-lagu untuk teman Pro 2.

0: Loh, mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak, beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor, sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki, gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget, Kak, ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segala

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: di Pro 2 Batur Bayi kamu dan juga pendengar Pro 1 RRI Ranai ya. Seperti biasanya di pagi hari ini kita akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya ya di pukul 7.30. Nah di pagi hari ini Penny sudah terhubung ya bersama broadcaster dari pihak BMKG Kabupaten Natuna, ada Kak Alpi Pauziah, langsung aja kita sapa. Halo Kak Alpi.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Pagi kembali, gimana nih kabarnya di pagi hari ini Kak Alpi?

0: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat, Pak.
1: Oke. Nah, Kak Aupi, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya edisi hari Sabtu ya, 22 Agustus 2026. Silakan Kak Aupi.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Sabtu 22 Agustus 2026. Kelembapan udara atas yang rendah dan angin yang cukup kuat menyebabkan kurangnya pasokan air untuk mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Dan untuk dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara, berkisar antara 50 hingga 90%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat, dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para penerima Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau juga bisa lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Oke, Kak Alfi, untuk probabilitas curah hujan ya di wilayah Kabupaten Natuna hari ini terjadi sekitar berapa persen nih, Kak Alfi?
0: Ya, untuk hari ini sangat rendah ya, Mbak. Jadi sekitar 10 hingga 30% saja, Mbak.
1: Oke. Nah, untuk titik panasnya apakah sudah terlihat nih, Kak Alfi, di wilayah Kabupaten Natuna nih, Kak Alfi?
0: Iya, Mbak. Jadi untuk update tanggal dari citra satelit tanggal 21 kemarin itu di wilayah Natuna sendiri alhamdulillahnya tidak ada titik hotspot, Mbak.
1: Oke. Nah, Kak Alfi, ini kan kayaknya berkabut gitu, Kak Alfi. Nah, ini kabut ini berasal dari mana sih, Kak Alfi?
0: Jadi betul, Mbak. Di sini memang terpantau terdapat kabut asap ya, dan kemungkinan ini adalah kiriman dari atau dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah ya, Mbak.
1: Oke, ini sudah kategori yang berbahaya atau sedang masih nih, Kak Alfi, di wilayah Kabupaten Natuna?
0: Kalau untuk kategori berbahaya atau sedang, mohon maaf sih, Mbak, kalau dari kami, kami tidak bisa menentukan, Mbak, ya. Kami hanya, apa namanya, istilahnya menentukan, oh ini apakah ini kabut asap atau bukan, begitu, Mbak. Kalau untuk menentukan berbahaya atau tidaknya, mungkin bukan dari kami yang bayar izin.
1: Oke. Nah, Kak Alfi, diperkirakan untuk kabut asap ini masih akan terjadi nggak, Kak Alfi, untuk berapa hari ke depan?
0: Ya, kemungkinan masih terjadi, Mbak, apalagi dengan intensitas angin yang cukup kuat dan kebakaran hutan dan lahan ya, terutama mungkin di wilayah Kalimantan, itu cukup besar. Jadi kemungkinan untuk beberapa hari ke depan kondisi ini masih bertahan, Mbak.
1: Oke. Terima

0: kasih Kak Alpi ya, atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini, dan kami ucapkan selamat kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih Mbak Feni, selamat pagi.
0: Baik, Tong Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana, yaitu tadi kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Ratuna dan sekitarnya. Besok ya kita masih akan mengupdate di Tong Pro 2 setiap pukul 7.30 ya, kerjasama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.

0: Sayang, kok sayurnya nggak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu nggak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Oke, tahun periode masih banyak berikan informasi untuk kamu bahasanya Indonesia dan Uruguay resmi meluncurkan perangko bersama ya di hari Kamis 20 Agustus 2026 di Jakarta. Peluncuran perangko itu dilakukan di sela-sela pertemuan bilateral antara Wemenlu RI 2 ya Armata Nasir dan Wemenlu Uruguay Peleria ya. Nah, peluncuran perangko edisi khusus dilakukan dalam peringati 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 2026. Perangko tersebut menampilkan kerajinan tradisional dari kedua negara sebagai repetensi kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat di masyarakat Indonesia dan juga Uruguay ya. Nah, sementara pertemuan bilateral kedua Menlu mencapai kesepakatan untuk memperkuat hubungan bilateral yaitu melalui peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi serta penjajakan kerjasama konkret di bidang pertanian, ketahanan pangan dan energi baru terbarukan ya. Nah, kedua pihak menekankan pentingnya meningkatkan interaksi dan hubungan antar pelaku usaha guna mendorong perdagangan dan investasi bilateral. Indonesia juga menyampaikan harapan besar agar putaran pertama perundingan kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Mercosur ya dapat segera dimulai. Nah, informasi ini tahun 2 aku aksesnya dari rri.co.id.

0: Enemy in range.
1: You have slain an enemy! An ally has been slain. Double kill.
0: Ngapain sih, Dek, di situ?
2: Apa, Kak? Lagi main game nih.
0: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
2: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
0: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
2: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
0: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
2: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
0: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

Bagi tahu Pro 12 IPA diberikan informasi untuk kamu bahwasanya Wakil Menteri Kesehatan ya Benjamin Paulus yang mengapresiasi solidaritas tenaga medis berbagai daerah yang cepat membantu ya penanganan korban gempa bumi di NTT. Menurutnya gerak cepat tenaga medis menunjukkan kepedulian dan semangat gotong royong ya dalam memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Benjamin menyebut ya tenaga kesehatan ya berbagai daerah sukarela menuju wilayah terdampak untuk memperkuat pelayanan medis bagi korban gempa. Menurutnya solidaritas tenaga kesehatan tersebut yang menunjukkan semangat gotong royong serta kebanggaannya terhadap Indonesia dalam menghadapi bencana. Dan ia menyebut tahun Pro 2 tenaga medis datang antara lain dari Makassar, Surabaya, Kupang, Bali dan sejumlah rumah sakit Kementerian Kesehatan. Bahkan 8 dokter ortopedi yang berangkat secara mandiri untuk membantu penanganan korban. Benjamin mengatakan tenaga medis di Labuan Bajo didistribusikan ke wilayah terdampak dengan dukungan medis di wilayah terdampak gempa. Rumah sakit tersebut ya dibangun di Maupongo dan juga Ruteng setelah fasilitas kesehatan setempat mengalami kerusakan.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.

0: kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Gak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh gitu ya, Ra. Oke, Ra, gak gitu lagi deh.
1: Nah, gitu dong, Wi. Masih mau gak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Di periode 2 terbaik, kamu tahu periode 2 masih pengen diberikan informasi untuk kamu. Bahasanya Kementerian Kesehatan, Kemenkes yang mempercepat pemulihan layanan kesehatan pasca gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur ataupun NTT. Dan pemulihan layanan kesehatan difokuskan ya pada rumah sakit dan puskesmas terdampak agar pelayanan medis masyarakat tetap berjalan dengan optimal. Menteri Kesehatan, ya Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahasanya pemulihan fungsi rumah sakit menjadi prioritas utama. Kemenkes menargetkan seluruh RSUD yang terdampak dapat kembali menjalankan operasional dasar paling lambat dalam 1 minggu. Nah, menurutnya tahun periode 2 pemulihan rumah sakit difokuskan pada layanan esensial terutama operasi trauma, ya pelayanan ibu dan anak serta hemodialisa. Nah, laporan situasi pada tanggal 15 Agustus mencatat bahasanya gempa terdampak ya pada 8 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Nah, wilayah terdampak meliputi Sika, ND, Manggarai Timur, Nangeko, Manggarai Barat, ya Manggarai, Ngada, dan juga Flores Timur. Dua fasilitas kesehatan yang mendapatkan perhatian khusus ya adalah RSUD Nangeko dan juga RSUD Ruteng. Nah, tahun periode 2 khusus RSUD Nangeko yang mengalami kerusakan berat ya. Nah, Kementerian Kesehatan mengirimkan 1 set rumah sakit mobil pada hari Senin 17 Agustus 2026. Fasilitas tersebut dilengkapi dengan ruang operasi untuk mendukung pelayanan medis dasar dan penanganan kegawatdarurutan. Nah, tahun periode 2 untuk memperkuat sistem rujukan ya RSUD Borong dan juga RSUD Komodo disiapkan sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien dari Nangeko yang membutuhkan penanganan lebih lanjut ya. Nah, informasi ini tahun periode 2 masih aku akses dari rri.co.id.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.

Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

0: Hah? Udah jam 11? Pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, biarpun mereka

Di Pro 2 tua terbaik kamu, Tom Pro 2, terima kasih ya untuk kamu nih Tom Pro 2 ya, selalu stay mendengarkan program 2 di pagi hari ini. Nah, di Peranda Asa Cita di pagi hari ini Tom Pro 2, kita akan mengangkat tema Boleh Modern, Jangan Lupa Budaya ya. Jadi Tom Pro 2 ya, saat kita dengan kehidupan kita sekarang ini, Tom Pro 2, kalau kita bangun tidur kita pasti langsung mencari handphone ya. Nah, mau mencari informasi, buka internet. Nah, mau berkomunikasi dengan teman ataupun keluarga, tinggal kirim pesan. Nah, mau mendengarkan musik ya, tinggal streaming aja. Mau beli makanan, tinggal pesan secara online. Dunia kita memang sudah sangat berubah ya. Jadi teknologi membuat kita ya banyak hal menjadi lebih cepat dan mudah. Nah, kita boleh Tom Pro 2 mengikuti perkembangan zaman. Kita boleh menggunakan teknologi, kita boleh juga mengenal budaya dari berbagai negara. Tapi Tom Pro 2, ada satu hal yang jangan sampai kita lupakan, yaitu budaya kita sendiri. Nah, karena ini Tom Pro 2, kita akan bahas tema Boleh Modern, Jangan Lupa Budaya ya. Nah, modern bukan berarti harus meninggalkan tradisi. Mengikuti perkembangan zaman bukan berarti melupakan identitas. Justru Tom Pro 2, di tengah dunia yang semakin terbuka, kita perlu ya semakin mengenal siapa diri kita.

dan di mana kita berasal ya. Jadi tahun pro 2 yang mendengar kata budaya, apa sih yang pertama kali muncul dalam pikiran kita? Nah, mungkin pakaian adat ya, ataupun tarian tradisional, ataupun juga rumah adat tahun pro 2, ataupun boleh juga upacara adat atau makanan khas daerah. Nah, semua itu memang bagian dari budaya ya, tapi budaya sebenarnya jauh lebih luas. Budaya juga mencakup bahasa, ya cara kita berkomunikasi, kebiasaan masyarakat ya, nilai-nilai yang diwariskan generasi ke generasi, kesenian tradisional, cerita rakyat, bahkan cara masyarakat bergotong royong dan memperlakukan orang lain. Jadi budaya ya bukan hanya satu kita lihat dari museum ataupun pertunjukan. Budaya sebenarnya nomor dua hidup di sekitar kita. Ada dalam keluarga, ada dalam lingkungan, ada dalam cara kita bicara, ada dalam makanan yang kita makan, ada dalam cerita yang disampaikan oleh orang tua dan kakek nenek kita. Itulah sebabnya budaya merupakan bagian dari identitas. Nah, ketika kita mengenal budaya sendiri tahun pro 2, kita sebenarnya sedang mengenal diri kita sendiri ya. Nah, tahun pro 2 menjadi modern ya bukan suatu yang salah. Justru kita perlu nih mengikuti perkembangan zaman. Kita perlu ya belajar teknologi, kita juga perlu ya memiliki wawasan luas. Kita perlu terbuka ya terhadap perubahan. Tapi keterbukaan terhadap dunia bukan berarti harus kehilangan identitas. Kita bisa menggunakan handphone canggih sambil tetap nih menggunakan bahasa daerah. Kita bisa mengikuti tren fashion modern sambil menghargai pakaian tradisional. Nah, tahun pro 2 kita juga bisa menikmati musik dari luar negeri sambil tetap mendengarkan musik daerah. Kita bisa belajar budaya negara lain ya dengan tetap mengenal budaya sendiri. Tidak ada yang salah ya dengan mengenal dunia. Yang menjadi masalah adalah ketika kita begitu mengenal dunia orang lain sampai tidak mengenal budaya sendiri. Jangan sampai ya tahun pro 2 kita tahu lagu yang sedang viral di negara lain tapi tidak tahu kesenian yang berasal dari daerah kita sendiri. Jangan sampai ya kita hafal berbagai istilah asing tapi malu ya menggunakan bahasa daerah. Jangan sampai kita menganggap tradisi sendiri kuno hanya karena tidak mengikuti tren. Nah, modern dan budaya ya sebenarnya masih bisa berjalan bersama.

penyimpan, ungkapan, dan nilai-nilai masyarakat. Karena itu, tahun Pro 2 jangan malu ya menggunakan bahasa daerah ketika berada di lingkungan yang sesuai. Nah, anak-anak juga perlu diperkenalkan dengan bahasa daerah sejak kecil. Tidak harus setiap saat ya, tapi setidaknya mereka tahu. Nah, mereka tahu ya bagaimana menyapa orang ya, tahu beberapa kosakata, tahu bagaimana orang tua dan leluhur mereka berkomunikasi. Nah, karena ketika semua bahasa hilang ya, nah bukan hanya kata-kata yang hilang, ada bagian dari sejarah dan identitas masyarakat yang juga ikut terancam hilang. Nah, tahun Pro 2 kalau bicara tentang budaya ya, kita tuh tidak lengkap tanpa membahas makanan. Indonesia memiliki begitu banyak makanan khas ya. Setiap daerah memiliki cita rasa, bahan dan juga cara pengolahan yang berbeda. Makanan bukan hanya soal rasa, di balik sebuah makanan tradisional yang ada cerita ya, ada kebiasaan keluarga, ada cara masak yang diwariskan, ada bahan lokal yang menjadi ciri khas daerah, dan begitu juga dengan tradisi. Nah, mungkin ada tradisi menyambut tamu ya. Nah, tradisi saat pernikahan, tradisi saat lahiran, dan juga tradisi gotong royong atau berbagai kegiatan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kita tidak harus ya mempertahankan semuanya dengan bentuk yang sama persis. Nah, beberapa tradisi mungkin ya memang perlu menyesuaikan dengan kondisi zaman. Tetapi ya nilai positif yang ada di dalamnya jangan sampai hilang ya. Misalnya gotong royong di zaman modern sekarang bentuknya mungkin bisa berbeda ya, tapi semangat untuk membantu sama tetap bisa dipertahankan ya. Nah, lalu pertanyaannya, tahun Pro 2 apa yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga budaya? Nah, tahun Pro 2 tidak harus melakukan sesuatu yang besar ya. Kita bisa memulainya dari hal sederhana. Pertama, kenali budaya kita sendiri. Cari tahu sejarah daerah kita ya, pelajari bahasa daerah, kenali makanan tradisional, kenali kesenian dan tradisi yang ada. Kedua, hargai budaya sendiri. Jangan merasa rendah diri ya, hanya budaya kita berbeda. Perbedaan budaya justru membuat manusia menjadi kaya. Nah, ketiga ya, kenalkan budaya kepada generasi berikutnya. Ceritakan kepada anak-anak, ajak mereka melihat kegiatan budaya, kenalkan ya makanan dan permainan tradisional. Nah, keempat, tahun Pro 2 gunakan teknologi untuk hal positif. Kalau kita bisa membuat konten tentang tren terbaru ya, kita bisa membuat konten tentang budaya. Yang kelima ya, jangan hanya bangga ketika budaya kita viral. Nah, budaya seharusnya dihargai bukan hanya ketika mendapatkan perhatian banyak orang, tetapi juga ketika kita tidak sedang menjadi tren ya. Jadi tahun Pro 2 menjadi anak muda zaman sekarang ya, berarti di hidup di tengah perubahan yang sangat cepat ya. Jadi kita akan bertemu dengan banyak budaya, kita akan mengenal banyak kebiasaan, kita akan melihat berbagai tren. Nah, tidak ada salahnya tahun Pro 2 ya, belajar sebanyak mungkin, kenali dunia seluas mungkin, tapi jangan lupa pulang. Nah, pulang kepada identitas, pulang kepada budaya, pulang kepada nilai-nilai yang baik yang diwariskan oleh keluarga dan masyarakat kita. Karena orang yang mengenal dunia akan semakin kuat ya ketika ia mengenal dirinya sendiri. Nah, tahun Pro 2, dari perbincangan kita hari ini ya, kita bisa mengambil satu pesan sederhana. Boleh modern ya, tapi jangan lupa budaya. Teknologi boleh berkembang, tren boleh berubah, zaman boleh berganti, tapi identitas jangan sampai hilang ya. Nah, mari menjadi generasi yang mampu ya menggunakan teknologi tetapi tetap menghargai tradisi. Menjadi generasi yang mengenal budaya dunia tetapi tidak melupakan budayanya sendiri. Menjadi generasi yang bangga dengan identitas dan mampu memperkenalkan kebudayaan kepada generasi berikutnya. Karena budaya hanya warisan dari masa lalu. Budaya adalah tanggung jawab kita untuk diteruskan ya ke masa depan ya. Nah, itu tadi tahun Pro 2 ya, kita sudah bahas ya di Beranda Asta Cita di pagi hari ini ya. Dan tentunya tahun Pro 2 Penny juga undur diri dari ruang dengar kamu. Tahun Pro 2, terima kasih untuk kamu ya selalu stay mendengarkan program 2 ya. Di Pro 2 Santai Siang kamu akan ditemani oleh Epi Soeharti ya, dari pukul 10 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Enggak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh, gitu ya, Ra. Oke, Ra, enggak gitu lagi deh.
1: Nah, gitu dong, Wi. Masih mau enggak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Wi?
2: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Hah? Udah jam 11? Pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Gak boleh.
0: Alah, gak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, peneduh lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.
3: Lah, kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana?
4: Well, I'm still figuring out what's best for me.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

Perdua FM, teman terbaik kamu, selamat siang ya. Dan bersama Evi di Santai Siang menemani teman Perdua. Saat ini jam menunjukkan pukul 10.56 di waktu Indonesia Barat. Buat kamu yang punya kegiatan ataupun rencana untuk hari ini berjalan dengan lancar, Evi udah nyiapin lagu-lagu untuk kamu. Semoga happy, enjoy. Dan bakal ada informasi menarik bakal kita bahas.

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, buat teman Pro 2, pilihan lagu mancanegara bakal lebih puterin ya hingga pukul 12 nanti teman Pro 2. Cuaca ya tadi terlihat ya teman Pro 2 Pulau Senua ya sedikit kabut ya, ini karena dapat kiriman asap ya teman Pro 2. Jadi untuk sekarang lagi berkabut ya. Semoga asapnya cepat hilang dan juga kondisi di Kalimantan aman-aman saja ya teman Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2, Evi udah nyiapin lagu untuk kamu, khususnya lagu-lagu mancanegara.

0: Suwe Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe Ora Jamu, jamu godhong bayam.
2: Es Lilin, lagu Sunda.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, bilang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Produa FM, teman terbaik kamu. Nah, buat teman Produa, Evi hadirkan satu informasi. Ini terkait asap ya, kabut asap. Nah, ini perkiraan cuaca Kalimantan Barat ya, pada Sabtu hari ini 22 Agustus. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Supadio Pontianak ini menyampaikan laporan perkiraan kondisi cuaca ya secara umum di wilayah Kalimantan Barat. Perkiraan dominan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang ya, serta perlu waspada potensi kebakaran hutan dan lahan hingga satu pekan ke depan. Nah, BMKG melaporkan masih terdapat sejumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat sehingga masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah dengan kondisi cuaca kering. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan titik api kepada petugas terkait. Nah, untuk informasi update, masyarakat dapat menggunakan aplikasi info BMKG, juga bisa memantau melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial Instagram verifikasi @bmkgkalbar. Masyarakat juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat guna mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan itulah ya, artinya teman Pro 2, udara berkabut ya. Jadi itulah perkiraan cuaca ya di Kalimantan Barat. Oke, informasi selengkapnya ya terkait UMKM akan dihadirkan untuk kamu. Enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah cepat pergi?
0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, And Now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80.
2: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta sama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly.
3: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempersonaku di
0: Terbaik, Mike Mohede. Cinta.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: cinta sia-sia. Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya.
1: Terdapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
1: Kau ajukan aku di depan temanmu.
0: Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa dia kembali mahal ini.
1: Oh,

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

102 FM, teman terbaik kamu. Nah, kembali bareng Evi ya. Nah, yang selalu menemani teman Pro 2 untuk hari ini. Nah, ada kabar menarik dari dunia olahraga golf ya, di Indonesian Pro Pro-Am presented by Combiva and Nomura 2026 baru saja berlangsung di Gunung Geolis Country Club Bogor pada 19 hingga 21 Agustus 2026. Menariknya, teman Pro 2, turnamen ini menghadirkan format pertandingan yang berbeda dari turnamen Pro-Am yang umum ya. Nah, kalau biasanya dalam pertandingan Pro-Am for profesional dan amatir bermain dalam format baseball di mana bola dengan hasil terbaik dari anggota tim digunakan di Indonesia Pro-Am yang konsep berbeda ya. Di turnamen ini golf profesional yang amatir tetap memainkan bola mereka masing-masing. Khusus dengan golf amatir, hasil pertandingan, hasil permainan mereka akan disesuaikan dengan

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh. Jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe ora jamu, jamu godhong bayam.
2: Es lilin, lagu Sunda.
0: Cik-cik periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik-cik periuk, bilang sumping dari Jawa. Datang nek kecibok, bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: AIS kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. AIS itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih AIS lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai AIS tuh.
1: Yo jadi cak mano biar AIS ini hemat, Mak.
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai AIS tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak AIS, yo kita tetap harus hemat biar AIS tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Firasat Marcel. Kau Glenn Fredly.
1: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempersonaku di
0: terbaik Mike Mohede. Cinta.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sofi Novindri. Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Risau, Ati Cibi. Bila, Raisya. Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gita. Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa Dia Kembali, Mahalini.
2: Oh,

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Terima kasih untuk kamu yang masih setia bareng Evi di Pro 2, Eriran dan teman terbaik kamu. Tetap selalu waspada teman Pro 2 dengan cuaca yang sedang berubah-ubah ya. Dan pastikan menjaga kesehatan kita dengan sebaik-baiknya. Karena sekarang nih banyak yang sakit tenggorokan, kemudian sakit perut dan sebagainya nih ya, musim-musim durian ya. Duh ya, kasian banget ya berbicara tentang durian teman Pro 2. Harganya cukup jatuh sekali ya. Dari harga 400. Nah, kemarin ada jual yang kecil itu 10.000. Cukup-cukup murah ya. Oke, buat teman Pro 2, walaupun murah jangan terlalu berlebihan makannya ya. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Iya. Yeah. Oke, okay, Evi menemani teman Pro 2 dengan pilihan lagu-lagu pop Indonesia untuk kamu. Enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Suwe Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe Ora Jamu, jamu godhong bayam.
2: Es Lilin, lagu Sunda.

0: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik Cik Periuk, gelangnya sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibok, bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Bola lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Oke, buat teman Pro 2, siaran kita break dulu sejenak ya, karena kondisi cuaca kurang kondusif. Dan nantinya Pro 2 Irina akan kembali setelah cuaca aman ya. Untuk kamu, selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

105,9 FM di Pro 2 RRI Rana, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di Pro 2 sore ceria untuk edisi hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 22 Agustus 2026. Kamu akan ditemani aku Marissa dan juga ada rekan sekerja Dandi ya. Dan mohon maaf ya tadi terhenti sejenak siaran kami karena cuaca di sekitaran kawasan Sepampang lagi mengalami cuaca buruk ya. Kembali kita mengudara di 105,9 MHz ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, nanti juga kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti di Musik Planner ya, Pro 2 Network untuk sore ini. Oke, kita dengerin dulu yang ada Nakila teman Pro 2 ya. Dan tentunya stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio Nadabumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan okay. Kita melihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, iya. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan. Pasukan
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Oke.
1: Lalu ada band indie-nya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih. Pas ketemu kita bekerja sama. Terus ngeliat performance pertama kali. Dan gue pas ngeliat, gila ini performnya keren banget.
0: Ini.
1: Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak Deep Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Oh iya, waduh.
1: Dan suaranya itu keren. Terus performance musisi-musisinya pokoknya keren deh. Gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Oke. Kita sudah kedatangan siapa berarti Mas
1: Rio? Namanya Ribbon Ryota.
0: Ribbon Ryota. Ini abang-abang nih gimana nih?
1: Masih muda ya.
0: Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribbon Ryota ada siapa aja nih cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Ribbon, aku vokalisnya.
0: Oke, Bang Alan. Terus siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Ganilur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh Gani ya. Gani. Terus.
4: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke, harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh lagi flu. Waduh.
1: Jadi nggak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang feedback, kurang fit ya.
1: Iya, karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi kena flu.
0: Bener.
1: Ada dampak gitu.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngeliat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, yo ini gimana gini. Aku kasih tau lah cara-caranya dari dasar, bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Okay.
1: Lewat Nadabumi kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere.
0: Oh.
1: Nah jadi HK ini sebagai label, Nadabumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock. Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke. Sekarang kita pengen ngobrol sama Ribbon Ryota ya, dulu kali mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribbon Ryota terbentuk.
2: Sebenarnya Ribbon ini dulu kita sudah pernah, sudah sebelum terjadi Ribbon ini kita memang sudah ngeband, tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
2: Nah Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman.
4: Datanglah. Drummer belum ada.
0: Belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
2: Nah, habis itu berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
2: Led Zeppelin.
0: Wudih. Oke.
2: yang pas lagi Reborn kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke agregat, ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya.
0: Itu cuma
2: karena kita belum ketemu sama Nada Bumi. Saya masukin, dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang.
0: Oh, parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
0: Oh.
2: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
0: Oh.
2: Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi masih on, masih di, belum di verify, apa, belum di approve.
0: Belum di approve ya, masih proses ya.
2: Masih proses.
0: Oke, jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen yang Led Zeppelin ya.
2: Sudah aman.
0: Udah aman ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
2: Kan coveran enggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh ya. Lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
2: Ya ini
0: bertiga ya, sengganya yang hadir di sini rock banget loh.
4: Emang kesehariannya begini.
2: Emang kesehariannya begini.
0: Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Oh, nggak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
0: Bawaan pabrik. Kalau lu gimana deh? Lu dulu deh Gan. Lu merasa ini banget nggak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu tampilan gue gitu.
3: Biar maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita nggak perlu ngomong, weh ngerok nih.
0: Oh gitu.
4: Yang penting rambut dulu.
3: Rambutnya harus nyetem.
0: harus nyetem ya.
3: Harus nyetem.
0: Oke, kalau Arya.
4: Role model ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
0: Siapa? Lu menyontoh siapa?
4: Contohnya antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
0: Iya, Karyo.
4: Bahasa.
0: Karyo sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu. Tapi emang maksudnya gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya, cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
2: Oh iya.
0: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayak sih anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Pondasi dulu itu.
0: Pondasi dulu ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak Jenal tuh namanya. Oke. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
2: Kita masing-masing beda-beda. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
0: Oke.
2: Gani itu dia influence-nya tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Oke.
2: Arya pun juga sama, dia ada rap terus gitu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Begitu pun juga drummer kita sama.
0: Oh iya, Mr. Big sih gokil ya.
2: Dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
0: Oh. Untuk,
2: jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Oh, iya benar-benar, karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha. Oh, masih kecil ya, masih piyik ya.
2: Iya,
4: karena
2: Alpha.
0: Oke, okay, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa? Musikalitas. Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
0: Oke. Okay.
1: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini, ini kan yang tiga ini lebih muda kan
0: daripada
1: saya.
0: Iya, betul. Yeah, okay.
1: Jadi kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
0: Oh.
1: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia lah ya.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari Haka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja yang
0: nyopet,
1: gondrong.
0: Nyopet,
1: nyopet,
0: nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
1: Iya. Tapi aku dulu kecil tuh main rock.
0: Oh iya, main rock.
1: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, biskota kayak gitu.
0: Oh serius?
1: Iya.
0: Wah gokil, gitu. gokil.
1: Bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
0: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look up-nya ke siapa?
2: Kita kalau Indonesia?
0: Iya.
2: Indonesia sih tetap
1: Rumah Irama.
2: Pertama.
0: Salah dangdut itu.
1: Rock itu.
0: Oh, rock ya, oh iya benar. Iya benar.
2: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
1: Oh gitu ya?
4: Arafik.
0: Iya, dangdut. Cengkok, cengkok.
2: Bukan cengkok.
0: Oke. Okay.
2: Suara melengking Arafik.
0: Oh, melengking. Oke, okay. Melengking ya. Kalau band rock Indo?
2: Kalau band rock Indo ya
0: God Bless. Oh.
2: Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
0: Oh iya.
2: Era-era itulah.
0: Oh.
2: Influence kita juga.
0: Iya, iya.
2: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
0: High tone semua.
1: Iya. Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Dan belajar vokal rock gitu maksudnya
1: Mario. Vokal rock. Ya.
0: Oh. Gitu. Tapi
1: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
0: Head voice gitu-gitu ya.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Iya sih.
1: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi enggak enak didengar, Mas.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
0: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Oke, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahu nih ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya. Here we go.

0: Baru juga mau dengerin teman Pro 2, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Full album plus
0: hits-hitsnya. Gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih Om Rio. Yeah. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi oke, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam, tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini ada relate-nya sebenarnya. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kan kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Oh iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya iya iya. Okay.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, berarti kita merasa melayang.

0: Orang udah pada lupa kali itu.
1: Kali itu karena macet.
2: Tunggu maghrib, ngelawan arah.
1: Itu aja minta maaf, maaf ya.
2: Motor beda itu hari.
0: Ya mau negur juga segen ya kayak. Ini tegur kayak gini. Yeah. Oh jadi sebenarnya Bintang Jara ini tentang hobi lu.
1: Hobi.
0: Di hobi. Bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi, karena kan single kita, single pertama dan kedua ini kan single.
0: Iya oke.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father. Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio, Nana Bumi. Nah, kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
0: Ush gokil. Jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan.
2: Yeah.
0: Terus apa tadi safety can be fun ya. Apa yeah. Tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger, karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Nih dengerin lagunya, wih oke nih, aku bilang begitu. Nah akhirnya dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu. Nah lagu itu yang udah lama sering kita gak denger dari sisi hard rocknya.
0: Oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock. Tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Oh
2: gitu. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang bener-bener asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Tetap
2: easy listening lah.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran, gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih.
2: Bawa motor kan?
0: Iya jangan dimasukin dong, jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya, yang parkir ya. Kita dengerin dulu teman-teman berdua Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Rio tetap memperdua dengan Bintang Jalan Raya. Baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil.
1: Rock
0: ya.
1: Banget,
0: ya. Rock banget, parah, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Cowok banget. Yeah. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car, yeah, ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Kendaraan. Itu lebih ke mobil, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Mm-hmm. Itu gue lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Okay. Highway Star di Purple. Di Purple.
0: Mm-hmm.
2: Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gue kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini?
2: Ada.
0: Oh.
1: Yang kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang ramai lebaran
1: Pak Ayah ya, sama
0: Pak Ayah
1: sudah ada.
0: Oh.
1: Jadi harus berikut. Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: di MV-in semua tuh ya. Di MV-in semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayangin kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rio ya. Tetetetet gitu ya.
1: Boleh tuh. Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, okay. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor. Dan tadi lu bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rules-nya. Betul. Gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lu gimana bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Oh, mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alan dah, menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana Gan?
3: Ini bukan motor yang
2: mau ngomongin di sini nggak ya?
0: Boleh, nggak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
2: Orangnya di samping.
0: Iya general lah, yang nggak pakai Harley, yang pakai Beat gitu.
2: Sebenarnya lawan arah sih, kalau bisa sih jangan
0: lah. Jangan lah ya.
2: Cuman kalau kepepet
1: ngejar waktu.
0: Ya, ngejar waktu. Iya. Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke. Okay.
2: Jogja, Solo. Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang belum Semarang.
0: Nah, Sragen.
2: Bukan.
0: Mana?
2: Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock kita,
1: ya,
0: Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay,
1: tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Karena sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, yeah, benar.
1: Ya, tapi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Rock dangdut. Tapi basicnya rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin bulan 7 apa 6 ya kali ya.
0: Oh iya. Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun-fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih.
1: Ada.
0: Oh iya. Dikira bohong. Dikira bohongan.
1: Oke.
0: Wah, boleh tuh.
1: Lagu ke 7 ya?
2: Lagu ke 6 atau 7 dan tadi.
0: Nah, MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio. Jangan lupa.
1: Harus
0: ya. Oke, teman Brodi, buat lo yang mau nanya nih boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong, boleh juga lo tanyain ya. Gue buka di 0811 101 05 ya. Oke.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil loh. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Okay. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wih, kayak skripsi ya,
1: panjang banget
0: ya, kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah, kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
2: Okay. Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
2: Pak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek?
0: Boleh.
2: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Hmm. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ. Oke.
2: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
0: okay,
2: atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Ini Reborn ya.
2: Itu yang kita bentuk untuk melawan, bukan melawan ya, untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja sama di bawah. Iya, gak sih, penasaran gak sih om?
3: Boleh.
0: Nih, itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah, bener kata Om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
1: Iya.
0: Rock dude bisa, berarti.
1: Iya, istilahnya gini, apa lagi tren sekarang, tetap genrenya tidak berubah, nih kan tetap rock, tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hip dude juga senang dengar rock dengan ada unsur hip dude-nya mungkin gitu.
0: Oh,
1: sah-sah aja itu sih.
2: Sah-sah aja. Sah-sah aja.
0: Kalau dari Bang Alan gimana?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans.
0: Okay.
2: Nah, di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh? Untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah, dari jawaban mereka itu, masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Tetap
2: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn. Karena kan membuat karakter itu sulit mas.
0: Sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah. Ini agak langka loh.
0: Tapi kita tadi belum nanya, kalian umur berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh. Ayo.
0: Dari Bang Alan dulu, Bang. Lu berapa, Bang?
2: Tahun ini
4: dekati 50. Ya, dari phone-nya aja, handphone-nya. Bacanya udah mulai.
0: Udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
2: Segitu lah.
0: Gini lu berapa kan?
1: Kalau lu belum bisa gini kan.
4: Oh ya. Masih masa pertumbuhan.
0: Oh. Lu berapa sih, Im?
4: 19.
0: Serius? Wah, bohong lo. Beneran?
2: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Sama Om Rio dong.
2: Iya. Kelahiran 79.
0: Oh. Gila lu. Berapa ya?
4: Baru 30 akhir leh.
2: 30 akhir.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
4: 30 udah mau habis.
0: Ada 9.
2: Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
2: Drummer 3 berapa ya? Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orangnya enggak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
4: Lebih kali deh.
2: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 juga.
0: Oh, ya masih relatif muda lah ya.
2: Masih
0: muda. Jadi emang dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang yeah. Kalau didengerin tuh ya riburan banget lah.
2: Yes, betul.
0: Iya. Gitu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya?
2: Terima kasih. Adi
1: ya.
0: Oh iya, benar juga. Benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke,
2: terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi ya. Apa yang jadi isu utamanya gitu. Betul. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten,
2: ya kan. Betul.
0: Nah kalau Reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
2: Kualitas pasti dan kalau kita tuh pasti identitas Reborn tuh harus
0: karena.
2: Ya Mas Rio sendiri udah denger ya dari lagu Father, terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat nyawanya masih ada semua.
0: Gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
1: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau dari Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Widih.
1: Atraktif. Jangankan orangnya yang
0: mosing ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ada kali ya.
4: Mecahin gelas kita.
0: Oh serius. yang di panggung kan yang mecahin gelas kan.
2: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
1: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu, gue sih sebel sebenarnya.
0: Iya.
1: Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
1: Kalau dia atraktif gitu kan kita juga heboh.
2: Nah ini Reborn, ya mohon maaf Reborn kalau di panggung belarakan.
4: Jadi bisa diem semuanya.
1: Karena kadang-kadang parameter gue nih mohon maaf ya. Kan gue nonton pernah di depannya Steve Morse.
0: Okay.
1: Di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: gila ya.
1: Gila gitu.
0: Gila
1: ya. Ya bukan gitu, tapi ya ternyata ketemu kayak gini anak muda. Udahlah ya ini lokal udah. Kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya. Luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn. Pastinya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: Exclusive FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokapnya rocker banget.
0: Rocker ya, banget ya.
1: Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul, betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu. Ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau gaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan. Ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif, baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin bukan bikin, aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Gitu.
1: Sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke, oke.
1: Karena jarang.
0: Oke.
1: Ya kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya. Ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh, rambut lu kenapa sih, Cek? Oh gitu ya, gue gak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya, megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sambungnya pakai apa ya? Sambung metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Nah, boleh ya, keren
2: kita,
0: tuh
2: kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya. Dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar-pendengar lainnya. Tetap rock it's number one lah buat kita.
0: Ini gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official. Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Sama semuanya.
2: Reborn Ryota.
1: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada metal, ada yang punk gitu. Basic itu rock dulu.
0: Rock dulu ya yang penting ya. Kalau gitu. Berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh, motoran bareng.
2: Boleh, sangat boleh.
0: Boleh.
2: Sangat Reborn boleh.
1: Komunitas motornya.
2: Ada. 4.5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
1: Ini motor boleh ngumpul.
2: Boleh ngumpul, betul.
0: Ada semua
1: ketentuan berlaku.
0: Kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya ya. Kalau gitu gak kerasa banget teman Pro 2, kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Ya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak. Jadinya harus benar-benar solid. jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap kedepannya karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Widih, sedap.
1: Anak cucu bakalan tahu ada Ribbon.
0: Gitu. Itu aja. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribbon ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

105,9 FM di Pro 2 RRI Karang ini teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2 tadi sudah kita ikuti ya di musik panel Pro 2 Network ya. Dan teman Pro 2 di acara ini bisa diikuti kembali setiap sore Sabtu ya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore teman Pro 2. Selamat istirahat untuk yang sedang istirahat dan juga untuk yang masih di jalan, hati-hati ya mengendarai kendaraannya. Oke, teman Pro 2 di Pro 2 Sore Ceria, kita masih menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi ya. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya aku, Ishak Octavia.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah cepat pergi?
0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, And Now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80.
2: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan.

0: Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.
1: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempersaudaraku di
0: terbaik, Mike Mohede.

Oke, teman Pro 2 ada Stefan Masaribu, iya lagi ya. Teman Pro 2 khususnya kaum muslimin dan muslimat, kita informasikan juga bahwa masuknya dan sholat padu maghrib ya untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Nah, hari ini pada pukul 17:59 ya waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, satu informasi kali ini ada. Nah, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bersama National Antarctic Scientific Center Ukraina resmi menandatangani perjanjian kerjasama sains dan teknologi dalam penelitian kawasan Antartika dan tropis ya. Jadi penandatanganan berlangsung di gedung BJ Habibie Jakarta Kamis 20 Agustus 2026. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Nunung Nuryartono mengatakan kerjasama tersebut tidak hanya membuka peluang penelitian bersama antara Indonesia dan Ukraina, kolaborasi itu juga memperkuat upaya kedua negara memahami keterkaitan kawasan kutub dan tropis yang berpengaruh terhadap perubahan iklim, ekosistem laut dan lingkungan global ya. Aku tak tahu mana yang lebih indah. Nah, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Oke untuk teman Radio 2, kita akan memandangkan azan salat pagi maghrib untuk wilayah Lanai dan sekitarnya. Untuk teman Radio 2, kita ucapkan selamat menaikkan ibadah salat pagi maghrib. Semoga amal ibadah yang dikerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio Indonesia.

Teman berdua ada Raisa, terserah ya. Teman berdua saat ini sudah pukul 18.34 ya, waktu Indonesia Barat. Masih kita hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi temani kamu di Pro 2 sore ceria ya. Nah teman Pro 2, ketika asap kebakaran hutan dan lahan mulai menyelimuti suatu wilayah, nah hal yang gak bisa kita hindari itu adalah udara menjadi pengap gitu ya, jarak pandang berkurang dan bau asap yang menyengat. Jadi teman Pro 2, bagi sebagian orang kondisi ini mungkin hanya terasa gak nyaman, tenggorokan mulai gatal, tapi atau batuk-batuk ya. Jadi asap kebakaran bukan hanya kumpulan debu atau abu ya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan asap kebakaran sebagai campuran berbagai polutan gitu ya, sama Pro 2. Nah, WHO juga mencatat sekitar 90% massa partikel yang dilepaskan dari kebakaran berukuran 2,5 mikrometer ya. Jadi kondisi ini bisa membuat seseorang mengalami batuk, tenggorokan gatal, sesak napas, atau bagi orang yang sudah memiliki asma atau penyakit paru lainnya, paparan asap juga dapat memperburuk gejalanya gitu ya. Dan itu nomor 2, dampak asap kasut lain juga bukan sekedar teori ya, dari penelitian di negara lain. Kebakaran lahan gambut di Indonesia itu telah diteliti secara khusus karena menghasilkan paparan polusi yang dapat berdampak luas ya. Nah, di nomor 2, WHO bahkan menyebutkan asap kebakaran dapat melintas wilayah yang cukup jauh, sehingga orang yang tidak tinggal dekat titik api itu bisa terkena dampaknya juga.

0: besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga. A few inches later. Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Oke, teman Pradia, terima kasih untuk yang selalu stay tune ya, dengerin kita di 105,9 FM di Pradua RRI Rana ya, melalui RRI Digital di Pradua Rana ya, atau di 105,9 FM ya. Dan teman Pradua, selamat malam. Malam ini malam minggu ya, hati-hati di jalan untuk yang sedang mengendari kendaraannya ya, jangan ya kebut-kebutan ya, gak apa terlambat. Nah, asalkan kita dalam keadaan yang sehat, selamat gitu ya teman Pradua. Nah teman Pradua, satu informasi sebanyak 8 daerah kabupaten kota di Kalimantan Selatan ini telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Nah, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi ancaman karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Kasubit kesiapsiagaan bencana BPBD Kalsel Aryansah mengungkapkan 8 daerah yang telah menetapkan status siaga darurat karhutla itu ada Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Baritokuala, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Balangan ya. Nah jadi selanjutnya Kabupaten Banjar dengan 302 kejadian dan tanah laut sebanyak 272 kejadian ya, sementara di sisi luasan lahan terbakar Kabupaten Banjar menjadi wilayah yang dampaknya itu terluas dengan produk mencapai 1.496,76 hektar ya. Dan juga tanah laut ini 1.384,51 hektar dan Banjarbaru mencapai 1.140,24 hektar ya. Banyak banget teman Pradua yang mengalami kebakaran dan hutan. Terus sebanyak 1.600 titik telah ditangani oleh petugas gabungan ya. Nah, status siaga darurat karhutla tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ini berlaku 31 Oktober 2026. Sementara itu, pos komando penanganan darurat bencana karhutla telah diaktifkan sejak 7 Juli 2026 ya. Cinta itu lagi. Nah, dengan masih tingginya jumlah kejadian dan luas lahan yang terdampak, teman Pradua, pemerintah daerah bersama unsur terkait itu terus meningkatkan kesiapsiagaan guna mencegah meluasnya karhutla selama musim kemarau ini, teman Pradua ya. Nah, informasi ini kita akses dari rri.co.id.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
2: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamak, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Lestari Merdu, Afgan.

Firasat Marcel. Kau Glenn Fredly.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Oke, teman pro 2 ada jangan lagi ya dari Nadila Wantari. Teman pro 2, selamat malam ya. Selamat istirahat juga untuk yang akan keluar rumah ya, hati-hati di perjalanannya masing-masing ya. Selamat sampai tujuannya, teman pro 2. Nah, untuk teman pro 2 yang sering juga sedang menikmati makan malamnya, selamat bersantap ya. Yang lagi kurang enak badan, lagi sakit, nah aku doakan maka sembuh ya, agar bisa beraktivitas seperti sedia kala ya, teman pro 2. Nah, untuk teman pro 2, kita masih menghadirkan lagu-lagu hiburan ya di pro 2 sore ceria, temani kamu di malam ini ya, malam minggunya, teman pro 2 yang lagi sakit ya, aku doakan kau sembuh ya, karena cuaca mungkin saat ini kayaknya panas banget gitu ya, tapi kayak mendung, tapi nggak hujan apa ya. Mungkin di beberapa tempat ada hujan, tapi beberapa hari ini panas banget gitu ya, teman pro 2. Dan mungkin kayak karena apa, banyak kabut asapnya ya, kayaknya mendung gitu, tapi panas sekali ya, apalagi siang hari itu panas banget. Oke, karena cuaca sekarang apa, kurang bersahabat ya, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan jangan apa ya, bisa juga menggunakan masker ya, teman pro 2, mungkin itu bisa membuat kita terlindungi sedikit lah ya, atau enggaknya membantu saluran pernapasan kita agar ya sehat gitu ya. Oke, stay tune terus di 105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai ya, teman terbaik kamu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sophie Novindri.

0: cinta sia-sia. Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya. Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh. Sekarang kau tinggalkan aku.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.

105,7 FMD Pro 2 Arena, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Pro 2. Selamat ceria, Marisa untuk pamit ya temannya kamu. Dan selanjutnya hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2 akan ditemani oleh Rosnevi ya. Dan teman Pro 2 stay tune terus di 105,9 FMD Pro 2 Arena. Dan tentunya enjoy phone terus ya dimanapun kamu berada, teman Pro 2.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Suwe Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe Ora Jamu.
2: Es Lilin, lagu Sunda.
0: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik Cik Periuk, bilang sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibok, bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah,
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah,
2: kiri, hap,
0: anak masih
2: hap,
0: bisa bermain
2: ayo,
0: dan selalu
1: ke
0: gembira.
1: Ke kanan, ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Ya di Prodo teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Kembali bersama aku Rosna Happy. Hari ini edisi Sabtu 22 Agustus 2026 ya teman Prodo. Malam ini di Jaga Malam kamu, aku akan temani kamu hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti dengan lagu-lagu pilihan dan informasi terupdate tentunya. Tetaplah di Prodo teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Ya masih di Prodo teman terbaik kamu ya. Teman Prodo, ternyata aku baru nyadar malam ini ternyata malam minggu ya. Nah teman Prodo, biasanya malam minggu itu sering dianggap sebagai waktu untuk berkencan atau menghabiskan waktu bersama pasangan ya. Namun teman Prodo, buat yang tidak memiliki pasangan, itu ya bukan berarti malam minggunya tersebut harus dilewati dengan kesepian ya. Cile, kesepian enggak tuh. Gimana kamu teman pro 2 malam ini, malam minggu dihabiskan dengan pasangan atau sendirian atau sama teman-teman nih teman pro 2 ya. Dan teman pro 2, malam minggu tetap bisa menjadi kesempatan untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan ya, tanpa, walaupun tanpa pasangan nih. Jadi kita itu dapat menikmati waktu sendiri dengan ya membaca buku, menonton film atau mendengarkan musik favorit ya. Jadi gak mesti berkencan ya teman berdua, atau bahkan berkumpul bersama keluarga itu juga bisa menjadi pilihan untuk mengisi malam dengan suasana hangat ya. Bisa mengobrol, kemudian makan bersama, atau sekedar menikmati waktu di rumah, itu bisa menciptakan kebahagiaan sederhana ya teman berdua. Mungkin buat pasangan suami istri ini teman pro 2 bisa menambah rasa cintanya ya, memupuk rasa cinta antara pasangannya dengan cara mengobrol ya, atau nonton bareng malam-malam ya, atau sekedar menikmati angin malam yang sepoi-sepoi mungkin ya. Nah teman pro 2, selain keluarga, teman-teman itu juga bisa menjadi teman menghabiskan malam minggu ya, dengan ya mengajak mereka mungkin keluar makan di luar, nongkrong ya, berjalan-jalan itu pro 2, atau sekedar berbincang, itu dapat membuat suasana menjadi lebih menyenangkan ya. Bisa ngobrol tuh di Pantai Piwang ya, ada banyak jual cemilan sambil ngobrol seru, atau di Pantai Tanjung kayaknya juga buka ya malam-malam, atau di mana saja ya teman pro 2, tempat favorit kamu yang mungkin seru untuk diajak ngajak teman ya buat nongkrong bersama untuk menghabiskan malam minggu kamu. Teman pro 2, kita akan masih bahas lagi nih terkait apa, ada apa saja sih malam minggu ya. Namun tetaplah di pro 2 teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ya, ada lagunya dari Hijau Daun ya, Titip Hatiku, Tunggu Aku Pulang. Siapa nih yang lagi menunggu pasangannya pulang? Mungkin suaminya kerja belum pulang ya, istrinya setia menunggu di rumah. Nah, Tempro 2 ya. Ya, teman berdua, kita masih membahas terkait malam minggu ya, teman berdua. Nah, teman berdua, jadi selain tadi bersama keluarga, kemudian bersama teman untuk menghabiskan malam minggu ya, jadi tidak memiliki pasangan itu, teman berdua, seharusnya yang nggak membuat seseorang itu merasa kayak kurang berharga ya. Aduh, aku ini jomblo, kasihan ya kamu jomblo. Banyak banget, banyak gak sih kayak temen yang ngejek, kasihan ya kamu jomblo gak punya pasangan, gak laku ya. Jadi kita gak perlu merasa kayak kurang berharga ya, Tempro 2, karena kebahagiaan itu tidak hanya berasal dari ya hubungan romantis, tetapi ya juga bisa dari diri sendiri, kemudian keluarga, pertemanan, dan berbagai pengalaman hidup ya. Jadi nggak mesti tuh bahagia itu dari pasangan. Bahkan ada orang yang memiliki pasangan tapi tidak bahagia ya. Jadi lebih baik sendiri tetapi bahagia, cile. Tapi kalau memang pasangannya ya baik, kemudian romantis ya, tentunya akan membuat bikin kita lebih bahagia tentunya ya, Tempro 2. Tapi kalau kamu belum punya pasangan, jangan bersedih ya, ada waktunya akan diberikan pasangan yang tepat tentunya. Nah, Tempro 2, jadi daripada membandingkan diri dengan orang lain yang mungkin sedang berkencan ya, temannya lagi berkencan, jadi lebih baik menikmati kehidupan sesuai dengan keadaan kita masing-masing ya. Karena setiap orang itu memiliki waktu dan jalan yang berbeda dalam menemukan kebahagiaan.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
2: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
1: Sansaro, lagu Minang.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, bilang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Anak adalah kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah,
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, hap, anak masih hap, bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

stop. Ya masih di Prodo teman terbaik kamu ya teman Prodo. Nah teman Prodo buat kamu yang mungkin malam ini masih bingung nih mau nggak mau kemana ya, nggak ada tujuan, udah jam 9, setengah 10 masih bingung mau kemana ya teman Prodo. Nah di Jemengan ya teman Prodo saat ini sedang ada lomba kejuaraan Kabupaten Natuna Kerjukap bulu tangkis ya teman Prodo, yaitu turnamen antar instansi Kabupaten Natuna. Mungkin buat kamu yang hobi bulu tangkis, badminton, boleh ya teman Prodo pergi nonton ke sana ya. Mungkin bisa mengisi waktu malam minggu kamu. Bicara tentang badminton teman Prodo, jadi badminton itu merupakan salah satu olahraga yang mungkin banyak digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan ya, karena olahraga ini dapat dimainkan secara santai maupun kompetitif ya, sehingga ya cocok untuk anak-anak hingga orang dewasa. Nah teman-teman dua, permainan badminton membutuhkan raket dan kok ya sebagai perlengkapan utama. Jadi pemain ya memang harus memukul kok melewati net dan berusaha membuat lawan itu tidak mampu mengembalikan ke area permainan. Selain menyenangkan ya, badminton ini juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh ya, karena bermain badminton itu dapat membantu meningkatkan kebugaran, kemudian melatih kekuatan otot serta menjaga kesehatan jantung. Dan teman Pro 2, badminton juga dapat melatih kecepatan dan ketangkasan pemain ya. Jadi buat yang mungkin agak lamban, agak lemoy, ini gak cocok ya main badminton. Karena memang badminton ini olahraga yang melatih kecepatan dan ketangkasan ya. Gerakan berlari, kemudian melompat ya. Dan mengayunkan raket membuat tubuh itu menjadi lebih aktif selama permainan berlangsung. Jadi gak heran ketika kita melihat orang sedang bermain badminton itu pasti keringatan banget ya dibandingkan dengan ya mungkin olahraga lainnya. Nah teman Pro 2, olahraga ini juga menjadi pilihan yang menarik ya untuk menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga. Nah ya, jadi ini teman Pro 2 bisa menjadi pilihan buat kamu menghabiskan waktu malam minggu ini bersama teman atau bersama pasangan nih yang mungkin masih bingung mau kemana. Boleh juga ya diajak temannya atau pasangannya untuk main badminton ya, dapat happy-nya, dapat sehatnya juga ya. Dan teman Pro 2, popularitas badminton juga tidak lepas dari prestasi para atlet yang mengharumkan nama Indonesia tentunya ya di berbagai kompetisi internasional. Dan saat ini khususnya di Natuna sedang ada kejuaraan kabupaten ya, turnamen antar instansi Kabupaten Natuna tahun 2026.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang. It is what it is, they're the like, oh she's a whole different animal.

0: wait, hold up, stop.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
1: Oh,

0: Way.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, teman Pro 2 saat ini sudah pukul 23.57 menit waktu Indonesia Barat ya. Sampai di sini tugas kami menemani kamu hari ini edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Dari Natuna Indonesia mewakili kerabat kerja yang bertugas, aku Rosnepi pamit undur diri dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

Tahun Pro 2 di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun berada, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Ranai mengudara dengan frekuensi FM 105,9 MHz. Menyorakan siarannya sepanjang hari ini, edisi Minggu 23 Agustus 2026. Dari Sepompang Natuna, saya Vera Fernanda mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali dan tetap di udara.

Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ditanya lagi, "Kemudian siapa?" Ditanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian beliau bersabda, "Lalu ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Setiap orang ingin keajaiban dalam hidupnya, tetapi sering lupa bahwa keajaiban tidak selalu dimulai dari langkah besar. Kadang, ia lahir dari jejak-jejak kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Di sebuah sudut kota, hiduplah seorang pemuda sederhana. Ia tidak memiliki kelebihan yang menonjol, kecuali satu hal. Ia tidak pernah menunda kebaikan. Sekecil apapun kesempatan berbuat baik, selalu ia lakukan. Membantu orang tua, bekerja dengan jujur, dan berdoa dalam diam ketika tidak ada yang memperhatikannya. Hidupnya tidak selalu mudah. Doanya belum juga terjawab. Usahanya sering gagal dan harapannya hampir padam. Namun, ia memilih untuk tetap melangkah. Ia percaya bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan satupun usaha hambanya. Suatu hari tanpa ia duga, pintu pertolongan terbuka. Kesempatan datang, jalan dipermudahkan, dan apa yang dulu terasa mustahil perlahan menjadi nyata. Ia tersenyum, menyadari bahwa semua itu bukan hasil suatu langkah besar, melainkan kumpulan jejak kecil yang terus ia jaga. Dari kisah ini, kita belajar bahwa jangan meremehkan langkah kecil, karena dalam keikhlasan dan ketekunan, Allah menumbuhkan keajaiban. Teruslah melangkah, meski pelan, karena setiap jejak kecil menuju kebaikan selalu berarti di hadapannya.

Dari Imam Syafi'i, pekerjaan terberat itu ada tiga. Pertama, sikap dermawan di saat dalam kesempitan. Kedua, menjauhi dosa di kala sendiri. Dan yang ketiga adalah berkata benar di hadapan orang yang ditakuti.

Amr bin Yasir lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya, Yasir, dan ibunya Sumayyah adalah orang-orang lemah di Mekah yang pertama kali memeluk Islam. Karena keimanannya, keluarga ini mengalami siksaan yang sangat kejam dari kaum Quraisy. Di bawah terik matahari dan tekanan tak tertahankan, Amr dipaksa mengucapkan kata-kata kufur. Hatinya hancur. Ia menangis dan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena merasa imannya telah runtuh. Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan Amr dan bersabda bahwa selama hatinya tetap beriman, ucapannya tidak menghapus keimanannya. Allah pun menurunkan ayat yang meneguhkan hati Amr. Berbeda dengan Amr, kedua orang tuanya memilih bertahan hingga akhir. Sumayyah menjadi syahidah pertama dalam Islam, dan Yasir wafat dalam keteguhan iman. Dari keluarga inilah kita belajar bahwa iman sejati bukan tentang kenyamanan, tetapi tentang keteguhan dalam ujian. Amr bin Yasir kemudian menjadi sahabat Nabi yang setia, ikut dalam banyak peperangan, dan dikenal sebagai sosok jujur serta lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amr dipenuhi iman dari ujung kepala hingga ujung kaki." Ia wafat sebagai syahid dalam perang Siffin, membuktikan bahwa imannya tetap utuh sejak awal hingga akhir ayat.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Harum.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ? Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Produa teman terbaik kamu, teman Produa selamat pagi buat teman Produa semuanya dimanapun berada ya. Semoga hari ini hari Minggu ya penuh berkah, tawa dan sehat selalu buat teman Produa dimanapun berada. Teman Produa selamat beraktivitas di hari ini ya, buat teman Produa yang sudah punya agenda ataupun planning hari ini semoga dilancarkan, cuaca juga mendukung untuk segala aktivitas kita hari ini ya. Teman Produa jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, minum air putih yang cukup dan istirahat yang cukup karena cuaca untuk di Natuna saat ini sedang kurang baik ya, atau tidak baik-baik saja khususnya di kualitas udara ya. Teman Produa kalau bisa tidak ada kepentingan yang mendesak gitu ya, kita ya di rumah aja. Tapi kalau memang harus keluar, upayakan untuk menggunakan masker ya. Untuk dinas kesehatan juga sudah menghimbau ya teman Produa, apalagi untuk anak-anak. Jadi jaga kesehatan, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kondisi sehat. Kemudian juga hujan cepat turun ya teman Produa ya, karena sudah berasa keringnya ya untuk beberapa wilayah, mungkin sudah tidak mengalir lagi airnya ya teman Produa ya, karena kita juga pastinya sudah menunggu hujan ini, apalagi untuk saudara-saudara kita di Kalimantan ya, supaya bencana yang saat ini terjadi yaitu kebakaran lahan ya, yang banyak sekali itu titik apinya. Teman Produa mudah-mudahan tetap sehat aman semuanya ya. Oke teman Produa, para hadirkan lagu-lagu untuk kamu pagi hari ini untuk menemani pagi kamu yang cerah ini ya, dengan aktivitas kita masing-masing. Teman Produa stay tune dulu di Produa teman terbaik kamu.

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
0: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Masih di Prodo teman terbaik kamu, Tom Prodo, selamat pagi. Sudah pukul 6 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat ya. Tom Prodo, satu informasi dulu buat kamu sebelum kita beraktivitas pagi hari ini. Tom Prodo dari Badan Nasional atau Bappanas yang menyatakan penyaluran cadangan beras pemerintah atau CBP itu mencapai 1,65 juta ton hingga 21 Agustus 2026 kemarin ya. Penyaluran tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah mengendalikan harga beras di tengah tantangan El Nino dan puncak musim kemarau. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan realisasi distribusi tersebut diharapkan mampu menahan laju kenaikan harga beras di berbagai daerah. Nah, Ketut juga menilai fluktuasi harga beras di Indonesia itu masih cukup terkendali, Tom Prodo, meskipun El Nino mulai melanda pada Juli dan Agustus yang bertepatan dengan puncaknya musim kemarau. Yang menurutnya pemerintah optimis inflasi beras pada 2026 ini tidak akan melonjak seperti ketika El Nino melanda pada tahun 2023 dan tahun 2024. Nah, kenaikan tersebut terjadi di tengah musim kemarau dan dampak El Nino, namun Ketut menyebut pemerintah kini memiliki kesiapan yang lebih baik untuk menghadapi fenomena El Nino pada 2026. Dia mengatakan penyaluran CBP hingga 21 Agustus 2026 telah meningkat 20,43% dibandingkan periode Januari sampai Agustus 2023, yaitu mencapai 1,37 juta ton. Bahkan, realisasi tersebut melonjak 161,49% dibandingkan penyaluran CBP pada Januari sampai Agustus 2025 yang hanya mencapai 631,58 ribu ton tahun Produa ya. Nah, di sisi lain, total stok CBP yang dikelola oleh Perumbulog per 21 Agustus 2026 mencapai 5,17 juta ton. Nah, jumlah tersebut jauh lebih tinggi ya dibandingkan stok CBP pada Agustus 2023 yang hanya mencapai 1,32 juta ton. Ketut menjelaskan pengendalian harga beras dilakukan melalui percepatan penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan ke pasar serta bantuan pangan Bulog selama 3 bulan yakni dari bulan Juli, Agustus, dan September. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga indeks perkembangan harga atau IPH agar tetap terkendali. Adapun penyaluran CBP Januari Agustus 2026 terdiri atas penjualan beras program SPHP pada Januari sampai Februari sebanyak 221 ribu ton ya. Kemudian realisasi SPHP beras periode Maret Agustus mencapai 678,12 ribu ton. Nah, selanjutnya tahun produa sebanyak 11,39 ribu ton CBP disalurkan untuk bantuan bencana dan keadaan darurat serta 53,68 ribu ton untuk golongan anggaran ya. Ketut memastikan seluruh program intervensi perberasan yang dilakukan oleh Perumbulog itu ditanggung penuh oleh pemerintah yang menurutnya kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok yang membutuhkan. Nah, nomor 2, demikian informasi kita mengenai dampak atau menghadapi El Nino ya. Pemerintah mengandalkan penyaluran CBP tadi untuk mengendalikan harga beras. Untuk informasi ini kamu juga bisa akses ya melalui rri.co.id.

0: panggilan kepada Bapak Rambu.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.